0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan tentunya masih sama Cia Friska. Sahabat suara, itu dia perih dari Viera. Ya Jumat sebelum akhirnya besok kita weekend, gue kasih kamu lagu-lagu yang

lagi. Gimana? Lagu yang harus ditungguin banget kan, karena di luar lagi panas banget juga. Dan aku yakin kayaknya etos kerja di kantor sekarang udah nol sih ya. Karena biasanya kan kalau gak Senin atau Jumat itu kayaknya kerja udah berat banget, sahabat suara ya. Setuju gak?

0: suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang hari ini spesial aku puterin buat kamu. Abis ini aku tenang aja karena aku masih akan terus puterin lagu yang menjadi requestan kamu, sahabat suara. Jadi langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita, karena sekarang kita sekalian live TikTok juga di @isuara.network. Jadi kalau misalkan kamu penasaran gimana sih kondisi studio radio kalau misalkan penyiarnya lagi siaran, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol di TikTok Isuara @isuarajakarta. Langsung aja request, aku tungguin sahabat suara ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku mau ngingetin lagi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kalau misalkan kamu, sambil kamu mau titip salam, cerita-cerita juga boleh. Silakan sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: musik pilihan.
1: Suara
2: Warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ada satu WhatsApp yang masuk dari Caca. Hai Kak, mau titip salam sama teman-temanku yang lagi liburan di Malino. Kata Caca untuk teman-temannya, teman-temanku Budini, warga Ipta, have fun ya di Malino. Maaf aku gak bisa ikut, ternyata gak dapat restu orang tua. Itu sesakit atau sesedih itu, sumpah. Dan Caca request untuk teman-temannya kita kesana Hindia. Caca semoga, aku gak tahu ini liburan, semoga next liburan kamu mendapat restu dari orang tua. Dan seperti kata Hindia, kamu dan teman-teman kamu alias kita akan kesana bersama-sama ya. Ini aku akan puterin spesial untuk Caca. Dari Caca untuk teman-temannya, kita kesana Hindia.

sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar gitu ya satu lagu terus langsung kebawa-bawa ke masa lalu dan tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua buat balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang lagi nemenin skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan, boleh semua. Langsung aja WhatsApp ke nomor Isuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, Jill Reza di Suara Santai, untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu request itu. Biar diputerin, terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh. Dengerin terus Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina, jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifat. Baru Aktifat Kemasan 20

0: 5 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya, selalu punya cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, ini aku rame banget satu jam terakhir aku siaran ini karena aku ditemenin sama 4 laki-laki yang baru saja mengeluarkan single. Aku barengan sama R&Boy. Boy.
2: Yes, let's go.
0: Oh, rame banget.
3: Sahabat suara.
4: Selamat siang.
0: Rame ya.
3: Semangat ya.
0: Semangat, pada semangat dong.
3: Semangat dong.
0: Tadi ini kita sambil live TikTok dan komennya muka bantal. Pada tidur jam berapa?
3: Nah, ini menarik
4: banget. Tentunya semua pertanyaan menarik untuk kita.
3: Menarik. Kita bangun pagi biasa. Kita bangun pagi, kita biasanya olahraga dulu kan.
0: Iya.
3: Sampai jam 8 habis itu kita tidur lagi.
0: Betul.
3: Sampai jam 4.
0: Bantu orang tua.
4: Sampai jam 4.
0: Bantu orang tua enggak?
4: Kebetulan kita ya membantu-bantu.
3: Iya, bantu pasti.
4: Ya rumah, membersihkan kamar.
5: Kita banget itu.
3: Ya gitu aja kita. Morning person lah kita.
4: Morning, intinya morning.
0: Tapi buat yang belum tahu nih, R&Boys tuh membernya siapa aja, karena dari tadi ramai banget nih suaranya ya. Boleh dikenalin masing-masing. Mulai dari siapa?
3: Saya Rizwan Fadila.
5: Dan aku Waldo.
6: Selanjutnya Dito.
4: Selanjutnya lagi Valia. Selanjutnya lagi.
0: Okay. Yes. Kalian tuh bisa terkumpul dan terbentuk menjadi R&Boys itu gimana sih sebetulnya?
3: Menarik. Kebetulan tadi aku jalan sendiri ke sini, terus gak sengaja ketemu.
0: Di Citos ya.
3: Sebetulnya kita emang temenan dari lama kak. Kita tuh temenan dari pandemi ya, berarti pandemi.
5: Pandemi
3: itu kita udah berteman, masa udah kenal satu sama lain. Terus tahun ini kita tuh baru main gitu loh. Januari ini tuh kita ngumpul berempat di rumahku. Akhirnya di situ udah kita ngumpul-ngumpul, emang ngajak mereka main aja, terus nggak ada rencana buat emang kita bikin grup gitu. Awalnya gitu.
0: Betul. Ketemunya di mana?
3: Ketemunya. Kita ketemu itu di game.
0: Yes. Oh iya, jadi gamers nih, gamer.
4: Gamers
0: ganteng idaman, R&Boys.
3: Iya, betul.
0: Jadi
4: dari game.
0: Dari game apa?
3: Kita beda-beda.
4: Yes.
3: Jadi
4: menarik
0: ini. Coba Dito, gimana Dito?
6: Okay. Kita tuh main game intinya harus kompetitif. Yang pertama itu harusnya.
0: Okay.
6: Yang kedua, yang bisa ngobrol satu sama lain dong tentunya.
4: Bisa jadi polisi, bisa jadi penjahat.
6: Yang pertama GTA kak, kita main GTA. Terus yang kedua kita Valorant. Biasanya itu sih. Terus yang sekarang lagi dimainin banget adalah FIFA.
0: Kalau main game excited banget ya. Kalau game excited. Tapi emang kalian tuh ada suka musik nih berempat. Kalau Enjan kan emang sebelumnya dia udah terjun duluan ke industri ini. Nah kalau kalian bertiga tuh gimana?
4: Ini menarik.
5: Kita sih suka mendengarkan musik ya, banget malah ya.
3: Penikmat musik.
5: Banget gitu loh. Dan kebetulan kita berempat tuh punya selera masing-masing gitu loh tentang musik gitu loh. Ada misalkan kayak Valia
3: dengan pop Sundanya.
5: Enggak. Valia dengan apanya?
4: Biasalah.
0: Nah, itu tuh. Apa tuh? Biasalah.
4: Kalau kebetulan aku juga sempat rilis single sendiri. Emang suka bikin musik, produce juga gitu. Lebih ke arah hip hop R&B juga.
0: Keren.
4: Dan Aldo juga apa, Dok?
5: Aku semua musik aku makan. Yes. Aku dengarkan dan ada Dito juga.
6: Sama semuanya, tapi pas project ini dibuat lagi seneng-senengnya dengar hip hop R&B.
0: Jedak-jeduk enggak? Jedak-jeduk.
6: Oke juga sih.
3: Masuk juga
6: ya. Aman juga. Kita semuanya kita makan.
3: Baik.
0: Nah, kan tadi kalian bilang ketemunya di rumah Anjan.
3: Betul.
0: Sampai akhirnya kayak kita buat single kali ya, kita bentuk R&Boys.
4: Menarik nih.
3: Itu tadi kak, kita tuh emang gak ada rencana buat bikin grup. Karena emang tiap bulan tuh pasti ada teman aja yang main. Nah kebetulan waktu Januari itu kita lagi ngumpul, terus kita iseng mau bikin.
4: Biasanya gitaran.
3: Kita tuh bikin lagu tuh gitaran. Cuman waktu itu kita nyobain ngambil type B gitu di type B gitu di YouTube. Kita coba ambil terus download gitu yang free gitu. Terus akhirnya kita coba isi. Oke nih part gue sini, part Dito sini, part Aldo sini, part Valian sini. Udah gitu doang segera gitu. Habis itu kita bikin 3 lagu. Habis itu kita rilis di SoundCloud, gitu. Yes. Waktu itu aku streaming, terus aku play musiknya. Alhamdulillah banyak yang suka sama lagunya. Terus akhirnya udah aku take down lagi karena emang ya udah buat konsumsi kita berempat aja, enggak mau emang buat di publik gitu kan. Terus tiba-tiba Aiki tuh telpon.
0: Oke.
3: Jan, ini mau enggak diseriusin? Gimana kalau misalnya kita bikin grup aja? Sekalian juga cobain lah biar kamu ngerasain juga dari bagian dari grup gitu-gitu. Terus musiknya beda genrenya dari yang aku sebelumnya. Akhirnya udah dari situ Aiki coba seriusin. Udah, jadinya tiba-tiba mengarah kita bikin grup gitu.
0: Yang mutusin namanya RN Boys ya, Pak?
3: Nah, sebetulnya kalau itu kesepakatan kita semua sih. Cuman yang awalnya itu emang kita pas lagi nongkrong gitu.
0: Iya. Jadi sekali nongkrong dapat 3 lagu tuh kalian.
3: Iya, kita emang
0: itu lagi keren musisi.
6: Pengen banget.
4: Iya. Kita buat langsung.
0: Oke, sahabat suara, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama RN Boys. Jadi kalau kalian yang punya pertanyaan mau nanya-nanya tingkah unik apa soal mereka juga boleh banget di komen-komen ya. Dan WhatsApp aja langsung ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti dan barengan juga sama RN Boy.
1: Halo.
0: Sebelum aku bertanya-tanya nih, kita bacain dulu komen TikTok kali ya.
2: Boleh nih.
0: Nih, ya, tadi ada yang nanya, siapa di antara kalian berempat yang paling kompetitif?
1: Jelas ini. Yang paling muda, yang paling gak mau kalah, alias keren dan saya paling di atas mereka.
3: Dan kita tugasnya kasih makan aja egonya.
4: Sudah di atas.
0: Yang paling suka ngebiarin kayak yaudah deh Jan, maunya apa? Sok.
3: Nggak, kita semua juga keras. Mereka juga keras juga. Jadi kita kompet semua sebetulnya.
0: Makanya ada juga yang nanya, siapa yang paling muda? Njan ya. Paling muda, paling kompetitif. Teman-temannya ya udah, Njan mau apa ya udah.
3: Support dulu aja kita
0: support. Setuju enggak, Njan?
2: Setuju.
0: Dan ada juga tadi yang nanya, berarti RN Boys, walaupun tadi udah dijelasin sedikit juga, berarti RN Boys itu masuk ke Airfast, label KIK.
2: Bagian dari Airfast lah.
0: Okay, dan kalian tadi sempat bilang kalau lagunya itu sempat dimasukin ke SoundCloud kan, walaupun akhirnya di take down lagi. Akhirnya sampai dirilis sekarang, berubah banyak gak dari musik SoundCloud itu?
2: Sebetulnya berubah sih, berubah banyak. Sih, karena itu type beat kan, gak bisa kalau kita pakai type beat, apalagi bikinan orang. Akhirnya kita bikin yang emang beda, berlawanan banget sama yang kita pakai sebelumnya. Gitu. Jadi lumayan berubah sih.
3: Terus ditambah kali ini juga,
2: ada tambahan beda. Juga apa?
3: Tambah kali ini.
2: Iya, plus juga ada kali ini. Jadi berubah.
0: Nah, tapi sebenarnya seketika ini tuh nyeritain tentang apa sih? Cerita siapa yang diangkat di lagu ini?
3: Ini kemarin sekarang Aldo yang menjelaskan.
2: Coba terus jelasin dong lagu ini tentang apa.
5: Jadi sebenarnya lagu ini tuh chasing someone aja sih gitu. Terus kita kayak dapat cinta pandangan pertama gitu loh. Terus kita kayak ini enggak ya orangnya kayak gitu loh. Kayak gitu aja sih sebenarnya seketika.
0: Kalian ngerasain itu di hidup kalian?
1: Ya, gimana? Gimana?
3: Kayaknya ada fasenya gitu deh.
1: Yes, betul.
3: Pasti kayak setiap orangnya gitu, semua orang.
2: Jadi kita ngambil yang sekiranya tuh fase atau momen ini tuh dialamin sama semua orang.
0: Oh, relate sama banyak orang gitu ya. Tapi liriknya sendiri yang buat siapa sih? Kalau misalkan kalian tadi bilang kan Tia ini tuh dari jamming-jamming pas ngumpul-ngumpul. Tapi biasanya liriknya, ini bagus nih kata-kata ini nih.
2: Kalau kita tuh biasanya awalnya kita kan udah nentuin partnya dimana-dimananya. Abis itu misalnya part aku nulis sendiri, part dia nulis, semuanya nulis sendiri. Terus akhirnya baru di akhir kalau misalnya ada yang kayak kurang atau ragu tuh baru kita discuss kayak ini anaknya ganti apa ya, baru gitu. Jadi biasanya kita nulis sendiri-sendiri dulu gitu.
0: Oh, berarti semuanya punya tanggung jawab yang sama. Oke, ini ada yang nanya di TikTok, kenapa milihnya genre R&B?
1: Nah, ini menarik nih.
2: Kalau di R&B ya, karena menurut aku itu tengah aja sih, tengah genre. Mereka kita tuh kan genrenya beda-beda. Nah, tengahnya itu menurut aku R&B di antara kita. Terus seru aja sih musiknya waktu itu. Tapi maksudnya tidak menutup kemungkinan juga kedepannya kita bisa rilis genre lain.
0: Karena kalian masing-masing nulis partnya masing-masing juga. Part favorit dari masing-masing di lagu ini apa? Kita mulai dari siapa?
1: Rasan.
2: Jangan dong, saya dari-dari jawab.
1: Vali dulu. Paling itu
2: kena kecil, Mas.
1: Paling favorite itu partnya
2: Sarel.
1: Ada akhir sih, mau ke outro.
2: Yang mana?
1: Bagian
3: lirik lo ini.
1: Iya.
0: Lirik. Iya, part favorit bebas. Mau musiknya kayak mau liriknya.
1: Iya, bagian itu sih sebenarnya kayak kerasa bareng-barengnya dan funnya gitu. Oke.
3: Bener temanya sih.
2: Temanya di sini. Temanya sebagian temanya sukanya.
0: Oke. Lanjut.
1: Sama temanya.
3: Temanya soalnya kita kayak liriknya juga kayak ngiyakinin orangnya gitu, terus kita nyanyinya bareng-bareng. Terus have fun gitu kalau lagi manggung, itu sih serunya di situ.
0: Kalau kamu
5: sama sih di tema akhir, karena itu dia kita barengan gitu loh, jadi kayak kerasa Satu sama lainnya tuh kerasa gitu loh.
3: Nah, ini beda nih. Beda nih. Dars beda.
2: Aku ref, aku part ref.
5: Nah, okay.
2: Karena ada ref kita nyanyi barengan juga sebetulnya.
5: Oke,
2: okay.
5: Good.
3: Juga mau beda.
2: Males jawab aja,
3: Mas. Good.
5: Itu kan part, cuman kan beda dengan lirik.
3: Ngikutin. Yeah.
0: Kalau lirik beda-beda sukanya.
3: Nah,
0: oke, okay, kita mulai dari lirik deh sekarang.
3: Nah,
2: coba lirik.
0: Ingat.
1: Ingat.
2: Oke, coba.
0: Yang kamu suka aja, yang kamu suka.
2: Very itu bukan.
3: Enggak,
1: bukan beda. I'll be your lover, not your friend though.
3: Udah itu.
0: Itu
3: paling kesel banget gue.
2: Oke. Okay.
0: Kenapa?
3: Part bagian aku.
2: Hah? Part bagian dia itu liriknya itu.
1: Part bagian itu karena
0: paling personal.
1: Oh, oke. Itu personal sekali. Coba deh.
3: Kayaknya kalau kalau aku di lagu ini partnya Vali juga yang baru habis waktu yang itu yang ku maunya kamu tanpamu aku rindu, soalnya itu tuh kayak kalau misalkan aku dapetin dia gitu nggak bakal disia-siain intinya gitu.
1: Saya banget. Coba deh yang
5: gue bagian bagian lu lirik lu yang itu terus
1: kan itu terus ya.
5: Jika ini cinta, kuharap kita akan bersama. Nah, itu.
2: Gue ya. Gue bahas bagian. Karena ini universal aja sih masuk ke tergantung cara nyanyinya.
0: Nggak jadi ini beneran.
2: Okay, beneran karena itu.
5: Emang kalo, bagian yang mana itu?
3: Oh, yang di mana sih?
5: Itu bagian mana dong?
3: Ada beda lagu kayak.
2: Oh iya.
3: Stok kita itu.
2: Gak ada sih, Kak. Aku bagian ini paling. Apa tadi kamu? Jika
5: ini cinta gua harap kita
2: bersama. Oke okay, ya.
5: Don't pull me from full love.
2: It's part of tragedy.
5: Feels like tragedy.
1: Oh, bukan ini. The distance is so much.
2: Apa ya? Enggak tahu lagi.
1: First lo.
2: First gimana first gua gimana? Iya, first aku boleh.
0: Kok dari orang lain?
3: Boleh. Kok boleh sih?
1: Emang kan dia tak kayak enggak suka lah sama
2: lagu. Suka semua. Kalau disuruh sebutin satu bisa sih. Bisa sih. Aku suka ya pas aku boleh.
5: Yang gimana?
2: Yang bagian
5: gimana?
2: Akhirnya aku berjumpa teringat atau bayangnya.
5: Okay, good.
0: Ah boleh itu part itu boleh.
2: Aku lebih suka notasinya sih.
5: Ingat gitu ya.
0: Dan di lagu ini kalian juga barengan sama Kalini.
5: Betul.
1: Betul sekali sama dengan Kalini.
5: Mahalini.
0: Ceritanya gimana sampai kayak Kalini mau enggak bantuin kita gitu.
1: Okay.
5: Vali coba, Vali
2: jawab.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya simpel sih ceritanya. Kita buat gitu. Jadi waktu itu kita tuh udah hamin satu recording itu ditelepon dan kebetulan nama Aiki. Aiki nelfon. Terus pas lagi nelfon lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kali ini tuh kayak asik lagunya, boleh gak aku ikutan? Tadinya tuh kayak mau ngisi-ngisi biar ada suara ceweknya sedikit-sedikit gitu. Tapi setelah pas di hari-harinya pas kita recording tuh kayak kok lebih manis lagunya. Betul. Jadi lebih gitu. Jadi akhirnya
2: kali ini ikut. Kita juga kaget sih sebetulnya ya, karena emang berawal
1: gak expect kita sebenarnya.
2: Caranya emang ya udah kita berempat. Terus tiba-tiba pas aku telepon tuh ternyata kali ini tuh di samping Aiki. Okay. Ngedengerin kita lagi ngobrol soal take vokal nanti itu.
1: Terus
2: akhirnya itu tiba-tiba aku ikut dong.
5: Itu kayaknya gitu. Bukan hamin satu ya, malah hamin berapa jam ya. Berarti kita kan malam kan.
1: Yeah.
0: Oh iya
1: benar.
0: Oh iya.
2: Benar di malam itu.
1: Langsung jadi enggak ada plan sebenarnya.
0: Besoknya itu kita
5: naik malamnya udah teleponan.
1: Betul. Excited banget kita pas denger kayak
2: kaget gak? Karena kaget. Maksudnya genre kali ini jarang nyanyiin kayak gitu.
0: Iya,
2: kali ini. Iya.
1: Betul. Gitu. Kaget banget kita.
0: Keren banget R&B Boys.
2: Ternyata bagus banget kali ini.
5: Iya, jadi lebih
1: enak banget lah.
0: Tapi kalian takut gak sih? Kan ini pertama kali ngerilis lagu bareng-bareng. Enjan juga pertama kali grup. Pas perasaan kalian tuh gimana pas lagu ini mau rilis udah jadi, kalian dengar pertama kali final draftnya?
1: Excited sih. Kita benar-benar kayak akhirnya gitu bisa, misalnya dari yang kita tahu awalnya dari kita iseng-iseng di SoundCloud kita upload dan tiba-tiba jadi sesuatu yang mau dirilis secara official tuh jadi akhirnya
5: buat perasaan sih deg-degan gitu, pasti itu
1: deg-degan
5: kita.
1: Ya campur excited banget gitu,
3: mixed feeling
0: yeah. Tapi dominan perasaan happy dong, happy pasti. Apalagi di masyarakat luas juga positif semua reaksinya. Oke, sahabat suara nih, seru banget kita sambil bacain TikTok, komen TikTok kalian juga. Jadi mau nanya-nanya langsung aja komen di live TikToknya Iswara @iswara.jkt. Dan juga kalau misalkan mau WhatsApp juga boleh 0816 114 1014.

0: Eh, depan.
1: Wow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga RN Boy.
1: Yes.
0: Halo.
2: Siang.
0: Oke, seperti biasa kita akan melihat komen-komen di TikTok karena abis ini aku mau

0: Ayo langsung cepet, harus cepet, gak boleh mikir.
1: Iya harus
0: mikir, biar seru gak boleh mikir.
1: Eh boleh mikir, cuma masih cepet.
2: Main game sama teman-teman.
3: Oh wow.
1: Gimana sih? Coba deh
2: Dito. Itu fatal banget. Gak bisa gitu-gitu.
1: Lu
2: kan belum ada. Main game bersama teman juga.
4: Sama dong kalau gitu.
1: Jalan sama keras atau main game ya?
3: Iya.
1: Main game sih.
4: Gak mungkin.
0: Jalan sama keras kalau gua.
2: Oke kalau gitu.
1: Di game.
3: Tetap
4: game.
3: Okay, nice. Kalian beneran lebih pilih main game?
0: Enggak, sekarang kan?
4: Sekarang itu tergantung sih
0: kan. Oh ini sekarang kan kondisinya?
3: Iya.
0: Main game?
4: Iya kalau sekarang. Oh kalau sekarang main game?
0: Sekarang main game.
3: Sekarang kita jarang
4: di rumah. Kita jarang di rumah.
2: Belum ada crush.
3: Ya udah pertanyaan
4: kalau ada crush mungkin apa crush?
0: Nah, itu fatal tuh, gak jujur ya? Kalau gitu gak jujur.
4: Jujur dong.
0: Eh benar.
3: Misalkan kalian suka banget nih sama perempuan ini.
1: Crush.
0: Ya, nah kalau itu jalan sama crush.
3: Terus tadi kenapa pilih main game?
0: Itu tergantung lagi sih kak.
1: Iya.
0: Dianya situasionalnya sibuk kita tuh.
3: Ya. Apa?
1: Dianya lagi sibuk gak?
3: Dia sibuk tau, tapi dia mau ngeluangin waktu buat jalan
0: crush. Berarti kalau detail gitu kita crush. Kalau kayak gitu.
1: Yeah.
3: Tadi kenapa pilihnya main game?
0: Soalnya dikirainnya tuh kayak kitanya lagi. Kalau menurut gue ya, gue pikir keras kita sibuk, jadi ya udah
4: main game. Itu juga, kita yang lagi bisa, dia yang lagi bisa, jadi main game.
3: Makanya cari kerasnya yang main game juga.
4: Tapi
3: cocok.
0: Itu sih kak, kalau kita sama main game.
1: Ya.
4: Cuma situasional aja sih.
1: Ya betul.
0: Ya.
3: Jawab jujur, mending cewek gak punya waktu apa ngintilin kalian mulu kayak sampai game gak boleh, kamu main game mulu gitu.
2: Yang pertama cewek sibuk ya?
3: Cewek sibuk
2: kalau aku. Karena sama. Aku juga sering ngapa-ngapain.
3: Main game setuju. Kan? Ngapa-ngapain main game kan?
1: Cewek sibuk.
0: Ngintilin PR sih.
1: Cewek sibuk sih.
2: Sibuk.
1: Sama pasti cewek sibuk.
0: Ngintilin PR banget sih kakek.
3: Tapi cewek sibuk ini kalian suka banget.
0: Cewek suka banget, tapi emang benar-benar gak ada waktu kan?
3: Iya, tapi kan kalian juga sibuk, apalagi manggung sekarang.
0: Iya, itu. Call bisa.
2: Sebenarnya video call
0: ada. Aman aja.
2: Sibuk. Iya. Kenapa coba kalau sibuk? Kenapa? Soalnya kalau misalnya terlalu ngintilin tuh terlalu mepet terus nanti kita lama-lama.
1: Iya, enggak. Soalnya tadi juga konteksnya harus adil dong. Berarti kalau misalnya
2: sibuk
1: yang ngintilin, emang lu demen banget sama cewek dan lu suka kalau diintilin sama dia. Nah, ini kalau sibuk,
2: okay.
1: Dia juga suka. Nah, masalahnya tadi juga gitu loh. Jadi apple to apple.
2: Kalau sibuk nanti jadi kayak lebih kangen.
1: Enggak, tadi ada pilihan enggak boleh boleh main game gitu loh.
0: Oh udah gitu-gitunya kak?
3: Iya coba kak, kan ngintilin mulu sampai dia kayak
0: sampai nah, yang main game gitu. Berarti yang sibuk.
1: Berarti yang sibuk kan?
2: Iya yang sibuk yang soalnya bakal kangen, aduh kangen deh. Gitu-gitu asik, seru
3: ya. Tapi kan sibuk, kamu kalau kangen gak ketemu-ketemu.
0: Iya gak ketemu-ketemu, bener-bener kayak
4: gak ketemu banget, gak ketemu banget.
0: 4 tahun baru ketemu.
2: Ah gak mau kalau gitu.
0: Biar adil dong, karena ngintilin kita gak bisa, gak boleh main game.
2: Ngintilinnya 4 tahun?
0: Enggak, pokoknya ngintilin terus tiap hari. Nah kalau misalnya yang kangen, yang sibuk 5 tahun gak ketemu, 4 tahun 5 tahun lah.
1: Oh berarti main game bisa?
0: Main game bisa,
2: tetap sibuk.
0: Plus minusnya sama gitu.
2: Gue juga cari kesibukan.
1: Sibuk. Kalau kayak gitu gue ngintilin gue.
0: Nah, kan jadi berubah, jadi sama kan. Jadi harus digituin mereka.
2: Gue tetap sibuk, gue punya pendirian kalau gue.
1: Sibuk.
0: Dia ngintilin.
1: Ngintilin,
0: sibuk.
3: Oh mending sibuk, gak ketemu gak apa-apa. Oke.
1: Sedia kali lah.
2: Masih loh di video
0: call. Masih.
3: Oke, ini karena kalian jawabannya beda-beda, aku mau jawaban yang sama barengan ya. Nanti aku hitung.
1: Oke.
3: Siapa yang bangunnya paling siang? Tahan, pikir dulu boleh?
2: Oke.
3: Udah ada satu nama di kepala kalian masing-masing.
1: Oke.
3: 1, 2, 3.
4: Jan.
0: Kalian.
4: Itu.
0: Ngapain lama emang?
4: Lia kalau tidur
3: tetap beda-beda.
2: Tapi kadang dia pagi juga.
4: Ya emang cepet. Pergantian.
1: Nah, kalau yang paling pagi mungkin.
3: Oke, yang paling pagi.
4: Paling pagi hari ini.
2: Lu pas cabut ke kantor aja gue bangun tidur lagi mereka.
1: Enggak.
0: Ah, Dito Kak, udah fix ya.
2: Dito, guys. Udah.
1: Oh, Dito tidur mulu.
0: Iya, sama jadi lama.
3: Jadi bangunnya kan? Siang.
2: Tidur terakhir.
0: Enggak, diam.
1: Oke, Dito.
0: Dito.
4: Tidur terakhir itu.
2: Bangun paling siang kan pertanyaannya.
1: Ya benar sih.
2: Benar dong.
3: Oke.
2: Yes.
3: Sekarang kita ganti pertanyaannya yang bangun paling pagi. Pikirin dulu. Semoga sama ya sahabat suara ini ya sama. Kali
0: sama,
3: ini
0: sama.
3: Benar?
2: Benar.
3: 1, 2, 3.
1: Aldo.
0: Ya.
2: Yeah.
3: Paginya jam berapa, Dok?
2: Mana paling tua?
0: Bukan pagi sih, lebih ke duluan dia.
4: Duluan dia. Oh, dia duluan tidur.
0: Lebih, lebih. Dia duluan.

0: duluan tidur, tiduran duluan. Misalkan soalnya
1: besok ada jadwal apa gitu, jam berapa.
2: Iya.
1: Nah itu tuh pasti aku yang ngatur alarm gitu.
2: Iya,
1: yang
2: karena dia tidurnya yang cepet duluan.
3: Mungkin faktor umur kali ya.
2: Iya, udah.
4: Dan pengalamannya menonton film lebih banyak, jadi dia film ini udah dia tidur.
0: Nonton, kita bertiga nonton.
1: Iya.
5: Kita.
2: Oke.
1: Okay. Sama kompak sih kita.
3: Kompak.
0: Kompak.
3: Kompak.
5: Kan? Baru satu pertanyaan dia kok. Kayak udah ngerasa kompak banget soalnya komennya.
0: Keren, udah keren.
5: Jatuhnya kerja kelompok kata sahabat suara.
1: Kita enggak usah dilagukan. Yes.
5: Terus katanya Mbak Mira enggak sih yang paling pagi?
2: Mbak Mira.
5: Mbak Mira. Iya sih. Oke, sekarang pertanyaan apa lagi ya? Mending cewek bau ketek apa bau mulut?
3: Wow,
2: aduh,
3: susah nih, susah nih, disusah.
0: Aduh,
3: pagi.
1: Fatal nih.
2: Nah, kalian kan bau dua-duanya.
1: Kalian kan bau dua-duanya.
2: Coba pilih. Pikir.
0: Tapi ini bisa disembuhin apa enggak, Kak? Apa seumur hidup?
2: Seumur hidup.
5: Ih, jangan, kasihan juga perempuannya kalau seumur hidup.
0: Biar iya, makanya biar kita tahu itu harus detail, Kak.
5: Yaudah,
2: seumur hidup ya.
0: Bisa disembuhin ya?
2: Enggak, seumur hidup.
5: Seumur hidup.
2: Seumur hidup enggak? Enggak. Kalau ini, Kak, maaf ya, harus aku seumur hidup.
1: Okay. Ini bayanginnya juga susah nih.
2: Bau mulut setiap hari. Dia gosok gigi.
5: Enggak, udah enggak usah
0: ditanya. Jangan. 1 2 3.
2: Tuh, 2.
1: Barengan apa gimana nih?
5: Boleh barengan. Okay. Kekompakan lagi ya.
0: Lebih mending bau mulut atau bau ketek ya?
2: Iya.
0: 1 2 3.
2: Bau ketek. Mulut.
3: Ketek,
2: mulut.
0: Mulut.
2: Gak gini, gua ada solusinya. Karena
0: kalau ketek bisa gini, dia diam terus.
2: Bau ketek, kalau bau ketek lu diam aja bau. Kalau mulut gua bisa pakai masker, gua cabut. Simple.
0: Lah, ya, kalau ketek juga pakai masker.
3: Masker bisa.
0: Bayangin lu bangun tidur.
2: Wah,
5: aduh.
2: Bangun tidur.
3: Kan nikah pas
2: udah nikah. Pas udah nikah.
0: Iya, pas udah nikah. Kasih umur
3: kita lagi ngobrol.
2: Iya, bener ketek.
0: Udah. Mulut.
2: Enggak, karena gue terlalu banget nyium bau ketek. Nyium bau mulut tuh jarang gue. Ketek udah paling gue udah.
5: Oke, ini situasi. Nih, studi kasus ya. Kalian kan tadi milih cewek sibuk. Enggak ketemu 4 tahun.
2: Iya.
5: Ketemu, di bau ketek.
2: Iya juga.
3: Pertanyaannya satu dong. Kamu main di mana sih?
1: Tapi kalau misalnya enggak ketemu 4 tahun bau. Nah, kalau ngintilin bau terus berarti lu kurang.
0: Nah, itu.
2: Foto-foto ya paring ngintilin dan bau tiap hari.
1: Tapi kan ini apa nanti terbiasa.
5: Aduh.
2: Tapi memang katanya kalau udah cinta, sebau apapun dia
4: menerimanya. Kalau enggak pas pertama ketemu
3: tahu diri dikit
4: lah. Pertama ketemu nih.
1: Duh. Boleh pulang enggak?
4: Hari pertama.
2: Main dulu, mandi dulu maksudnya.
1: Duh.
3: Ya.
5: Jadi jawabannya bau ketek.
2: Iya, bau ketek.
4: Enggak mulut kan dia?
1: Mau
2: mah. Ih, jangan yang bau lah, Kak.
5: Enggak bau. Duh. Oke, ini pertanyaan dari sahabat suara. Mending cewek gamers tapi enggak begitu suka atau cewek entertainment tapi suka banget?
2: Entertainment tapi suka banget.
0: Suka banget lah, intinya suka banget. Harus suka banget kitanya.
5: Tapi lagi-lagi di bau ketek.
1: Tapi kan suka banget.
2: Suka banget tapi
1: iya, kalah akan kalah bau.
2: Iya sih,
1: itu akan kalah dengan suka banget.
5: Bener enggak sih? Akan kalah.
2: Enggak.
3: Berarti yang cewek gamersnya enggak begitu suka tapi enggak bau ketek.
5: Iya.
1: Ya udah
3: dia mulut.
4: Yang penting kitanya suka sih, kita
3: mau ketek aja lah, enggak bau mulut.
4: Kan lu tadi milihnya mulut.
3: Gua bilang ketek.
4: Oh, dia mulut.
1: Gua mulut tadi.
3: Mulut sendiri.
5: Eh, sahabat suara, tenang aja kalau kalian ini pasti cowok-cowok ini tulus, tapi kan kalau
2: ya, aku enggak.
5: Ah, pilih LDR atau enggak?
4: Enggak.
1: LDR oke sih. Aku enggak. Aku enggak bisa yang jauh gitu loh kalau.
5: Oh, kalau LDR enggak bisa.
1: Ya harus ketemu kayak gitu
2: loh. Emang dia.
0: Emang dia.
2: Kenapa sih, Kak? Kalau boleh tahu, Kak Aldo?
0: Kenapa sih?
5: Iya,
1: Yap. Ada
0: Yap.
2: Kalau aku
1: enggak apa-apa. Kenapa dia nyapin terus sih?
2: Aku enggak LDR, LDR masih bisa sih harusnya.
3: Iya. Sebenarnya LDR enggak LDR oke aja sih. Tapi lebih mending enggak
2: ketemu.
3: Iya.
2: Yang kayak gini lah, rumahnya deket gini ya.
3: Iya, terlalu deket banget.
2: Terlalu
3: deket sih.
5: Oke, sahabat suara. Rambut panjang atau pendek?
3: Ini menarik nih.
2: Yang pendeknya bondol polwan gitu ya, yang gini ya. Oke enggak?
3: Oke. Segitu. Oke. Oke lah.
2: Sama pendek selain
1: panjang segimana?
2: Panjang. Enggak, sepanjang segimana seginilah.
1: Iya, badai lah, badai lah.
2: Panjang
1: badai lah.
2: Coba.
1: Panjang.
3: Sepanjang lah rambutnya.
2: Itu total tuh.
4: tahu. Duh. Rambut dua sisi kepang paling.
2: Oke, okay. Panjang berarti.
4: Panjang.
3: Panjang.
2: Oke. Okay. Yuk.
5: Terakhir.
2: Panjang-panjang masih
5: panjang. Oke, sebelum Enjan nanti di klip-klip, diselingkuhin apa selingkuh?
0: Wow.
2: Sakti.
3: Oh. Diselingkuhin.
1: Selingkuh gua. Diselingkuhin.
2: Mau gua. Diselingkuhin lah. Lu jahatnya. Gua feelin lah. Dihubungin nih.
1: Diselingkuhin gua.
2: Karena udah basic banget kalau orang-orang tuh pasti jawabnya.
1: Diselingkuhin.
0: Yaudah gua selingkuh.
2: Basic, gua selingkuh.
0: Selingkuhin. Oh, yaudah, 4 kali.
5: Personal ya.
4: Enggak. Nah, pertamanya diselingkuhin, next-nya diselingkuhin juga aja deh.
5: Jangan pilih selingkuh.
3: Udah ya, sering
5: selingkuh
3: diselingkuhin aja. Jadi selingkuh sekarang.
1: Selingkuh.
5: Jadi selingkuh sekarang terakhir.
1: Jahat sih.
5: Terakhir. Ini bukan jawab jujur. Sebutin tipe cewek masing-masing.
1: Iya. Yeah. Tuh udah tiga barengannya.
0: Gimana?
5: Gak bisa dong.
2: Jelasin satu-satu. Yang ini aja.
3: Tipe secara aja, apa nih?
5: Jangan ngomong baik ya. Jangan ngomong baik, cantik. Wangi juga jangan.
4: Berarti apa?
5: Sifatnya.
3: Sifat. Nah, secara okay, sifat ya.
5: Iya.
3: Kalau sifat, tes.
1: Ayo, Val. Cepet.
4: Aduh, gue dulu dah.
1: Udah.
4: Pertama harus pinter. Tentu ya.
5: Oke.
4: Okay. Pinter, gak kosong, terus
1: berwawasan.
0: Berwawasan.
5: Bocah kosong, Nono ya. Bocah kosong, Nono.
4: Itu anti sih. Terus, pokoknya abis itu diajak ngobrolnya nyambung.
1: Betul.
4: Tiga itu udah masuk nih, kadi aku. Udah aman.
5: Intinya bau, lagi-lagi gak ada masalah.
4: Jangan ngomong itu kan. Gak ada diadilan itu.
2: Enggak, itu kan tadi baru tiga. Nah, 4-5-nya ketek dan mulut gak bau.
0: Oke, yang keempat gak bau sama sekali di seluruh badannya.
4: Oke. Kelima, nice dream.
5: Oke, lanjut, coba.
3: Aduh.
1: Aku, ya, yang ngobrolnya nyambung sama... Aku suka tato.
5: Cewek tato.
1: Sama ini aja sih satunya. Yang bisa mengerti pasangannya gitu. Itu sih.
5: Kalau kamu biasanya pengen ngertiinnya tuh dari sisi apa sih?
1: Nah, emang selalu pengen ngertiin dia tuh.
3: Per umur.
1: Dari waktu mungkinnya.
5: Oh, waktu.
1: Sesimpel waktu gitu loh.
2: Oke.
1: Okay. Cuma tato udah itu. Tato
5: nomor satu.
1: Tato tuh.
4: Bau oke okay, berarti ya. Bau.
1: Enggak, nah itu
2: nomor satu enggak. Tato.
4: Udah.
5: Kalau dia tatoan tapi sebadan-badan dia tatoan enggak masuk.
2: Sebadan-badan dan keteknya sebadan.
0: Matanya full hitam.
1: Ya tapi.
0: Itu bagus. Gimana itu kan tato?
2: Ya enggak, soalnya kan lu beda.
3: Iya.
1: Tatonya yang inilah, yang style lah.
5: Gimana
1: sih? Yang misalnya yang ada tuh tato namanya style-nya tuh old school gitu.
4: American old school gitu.
1: Jadi dia kecil-kecil. Kalaupun ada di leher yang penting kecil-kecil kayak gitu.
4: Tato Pokemon, tato Pokemon boleh. Lucu.
1: Yang penting gue tato.
5: Suka banget. Suka banget cewek bertato. Oke, lanjut.
3: Aku pertama well dressed.
1: Terus
3: wangi.
0: Enggak boleh.
3: Well dressed terus
2: wangi.
3: Diulang. Ya.
2: Well dressed.
3: Pengertian. Terus yang ketiga ini deh. Kalau dipijit ini jadi transformer.
2: itu menarik.
3: Jadi nah, transformer
2: itu. Langka gitu. Tuh bagus.
3: Jadi gue butuh apa pesawat? Sing.
2: Ya. Gue yang perhatian. Okay. Gue suka banget diperhatiin. Terus juga dia.
1: Gimana?
2: Gak boleh. Soalnya gak boleh
4: cantik.
2: Gak boleh.
4: Iya, ajak hal-hal baru.
2: Oh, pokoknya suka cewek yang pengertian dan gak ribet dah.
5: Oh, udah, itu.
2: Sama yang ketiga, merhatiin kalender setiap hari.
5: Karena apa, Jan, kalau boleh tahu?
2: Selalu ingat waktu dan selalu ingat hari.
5: Karena lo suka lupa.
1: Iya, dan aku juga rencananya kalau emang udah punya pacar, aku pengen ngerayainnya setiap hari.
2: Iya harus set.
0: Bener ya? Ya udah.
3: Katanya lu suka yang kalau makan, makannya dari
0: sini. Itu boleh juga. Dari sini tuh gimana kan gak bisa lihat.
5: Iya.
3: Oh iya, nanti deh guys, lihat
5: nanti ya. Oke, sahabat suara, udah tahu kan tipe-tipe RM Boys ini seperti apa. Yes. Mungkin yang disebut kriterianya boleh langsung DM aja ke IG masing-masing ya. Oke?
6: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kelapa gitu. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cie Friska dan juga RN Boys.
1: Siang-siang
0: tentunya sang. Gak apa-apa, Jan. Aku mau nanya sebelum kita puterin lagu seketika nih ya. Ini kan udah rilis dari tanggal 8 Mei.
2: Betul sekali.
0: Pesan yang mau kalian sampein ke pendengar kalian tuh apa sih?
2: Jangan lupa dengerin seketika terus.
3: Ya, itu satu buat teman-teman semua, jangan lupa buat dengerin seketika dan buat teman-teman semua yang belum dengerin, semoga suka sama lagunya. Semoga bisa nikmatin lagunya dan jangan lupa pakai-pakai soundnya sih, karena kita
1: soundnya di
3: pakai sosmed TikTok, banget kita penasaran pasti orang yang pakai
2: di sosial media dipakai dan jangan lupa lihat MV-nya.
3: Terus kita ada nazar gitu kak. Jadi kalau misalnya kita nyentuh trending dan 100.000 waktu itu, kita akan ke Dufan atau enggak Pandora.
0: Emang kalian takut penakut semuanya berempat?
1: Pemberani sebenarnya.
0: Terus kenapa ke Dufan sama Pandora?
3: Itu menariknya karena selain itu juga dia ini mau friends crop.
0: Oke.
3: Itu satu.
2: Sekarang ini bayangin deh.
1: Tipis.
3: Terus akhirnya kita nanti mau ke Dufan. Cuma nanti lagi dia atur jadwalnya. Kalau misalnya bisa Pandora, kita try Pandora sih harusnya.
2: Seru-seruan lah kita.
0: Setelah seketika ada project yang mau dirilis dalam waktu dekat ini gak?
3: Mungkin belum ada sih, kita sekarang mau nikmatin aja dulu seketika dulu. Pokoknya buat teman-teman yang gak sabar mungkin dengan rilisan Arin Boys, mungkin ditunggu aja dan follow-follow aja dulu. Nanti pasti ada.
2: Kalau buat udah dibuat beberapa.
0: Kita. Instagramnya RN Boys apa?
2: RN Boys. Cari aja RN Boys.
0: RN Boys di follow ya. Siapa tahu nanti udah ada yang potong rambut mereka kemana itu semua update-nya ada di Instagram itu ya. Sebelum aku puterin seketika, nyanyiin sedikit dong.
1: Boleh.
2: Yuk. 3, 2, 1.
3: Kerendahan sabar.
2: Oke.
3: Tuh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
3: ini
1: yang
3: bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo? Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang di telepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulat balik. Ya lu potong mulu sih pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya tawa bulak balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah. Terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel. Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa ini? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakainya
1: iya,
3: pakai obat kurap iya. Buat siapa?
0: Ya kan biar tenang. Dia tenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
0: Kemudian
2: Ahmad.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh,
0: cemilan.
2: Iya.
0: Dan makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan-pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Hah?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Halo, Gadis.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: No,

0: memainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 107,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo.
1: Halo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan

0: cahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: tinggal sobek, tuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus! Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kamu sedang mendengarkan Suara Warga Indonesia.

Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Hari terakhir di minggu ini, hari terakhir weekday ya. Gimana? Ada rencana mau liburan kemana? Di Sabtu Minggu atau mungkin kamu spend buat apa? Buat activity-activity kesukaan kamu. Boleh dong sambil absen-absen di WhatsApp temenin aku ya. Nomornya di 0816-114-1014. Shout out juga buat kamu yang masih di jalan. Hati-hati jangan pada ngantuk karena Beril temenin di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.

Empat FM suara-suara warga Indonesia masih ditemenin di nongkrong bareng Beril. Ada Beril Rasandevi yang bakal siaran sampai jam 10 malam. So stay tune, I'll be back setelah beberapa hits lagi menuju jam 9 malam. Jangan kemana-mana.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, masuk di jam 9 barengan sama Beryl Rasandavi. Ini mah zodiak, guys. Abis ini akan ada ramalan zodiak, guys. Ditemenin sama Beryl, boleh dong absen-absen zodiak mana yang pengen lo zodiak mana yang pengen yang lo pengen gue bacain, oke? Okay? Soalnya dikit lagi kita akan masuk ke Gemini season. Ya nggak sih? Gemini itu dari bulan apa sih? Bentar. Gemini dari bulan apa? 21 Mei sampai, oh iya benar, udah masuk Gemini season. Welcome to Gemini season. Zodiak yang langganan di keselin sama orang lain ya, apakah iya? Kita tuh sebenarnya friendly aja tahu guys. Ayo absen-absen di WhatsAppnya Iswara, kasih tahu pendapat lo ke Gemini gimana? Gak. Pokoknya absen dulu aja ya sahabat suara ya. Tadi kita ngomongin soal drama. Cowok itu kalau demam, kenapa drama banget? Nah, cewek-cewek kasih deh pendapat lo tuh kira-kira gimana? Di WhatsApp Iswara di 0816 114 1014. I'll be back.

Kenapa cowok, kenapa cowok kan tuh? Iya, kenapa cowok kalau lagi demam itu tuh drama banget. Masih ada lagu lain, gimana sih? Pakai backsound zodiak aja nggak apa-apa ya. Bacain komen kali ini. Ada dari Rani. Menurutku bukan drama bang, cuma akhirnya mereka ngerasain jadi manusia biasa juga. Waduh, kena lagi aja tuh laki-laki. Laki-laki lo suruh ini pakai ini Ran, pakai yang ikat pinggang yang biar ngerasain mens juga. Mantep tuh katanya tuh. Gue belum pernah nyoba sih, gue penasaran. Ada dari Dila. Bukan ini yang tadi. Ada dari Putri. Gak apa-apa kan, mereka emang lebay aja. Putri, siapa laki-laki yang menyakitimu Putri? Ya ampun, kayaknya deep banget sih. Ditunggu komen-komen yang lainnya ya. Kita lagi membahas mengenai kenapa menurut kamu cewek-cewek, kenapa cowok tuh kalau lagi demam tuh drama banget. 0816 114 1014.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Lagi ngomongin kenapa cowok kalau demam tuh drama banget ya. Ini ada dari beliau nih, ternyata dokter. Jadi kalau cowok demam itu drama banget, hormon testosteronnya bikin imun cowok beda responnya dibanding cewek. Jadi mereka emang bisa ngerasa lebih terpukul pas sakit. Oh gitu dok. Oh ya, ini masalah hormon sih ya. Maka jangan pada cupu lu laki-laki. Padahal gue juga laki-laki. Gimana dong guys? Ada dari Nico. Oh ini laki nih. Pembelaan dari laki-laki. Cowok sering nahan capek dan gak ngomong kalau badannya gak enak. Jadi pas sakit keluar semua dramanya sekaligus. Oh iya bisa. Karena biasanya emang jarang ngomong. Karena menurut kita diam itu emas guys. Asik. Enggak, menurut gue cowok tuh gengsi. Kenapa? Ini gue turunin juga ya. Kenapa cowok tuh jarang cerita? Karena kalau bisa diselesaikan sendiri, kenapa enggak gitu? Kenapa? Karena cowok juga gengsinya tinggi banget. Apalagi kalau soal duit. Apalagi kalau sama pacar ya. Kalau gue tuh pribadi yang gue lagi tiris-tiris ya, tapi gue kan tetap bilang

Ayo, ayo, ayo. Tidak terasa udah mau jam 10 malam. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku. Seperti biasa ya, template closingan gue tuh gitu. Makasih dulu yang udah nemenin gue. Karena emang makasih banget. Kalau gak ada lo, gue ngerasa sendiri banget kalau lagi siaran di studio. Kita akan ketemu lagi minggu depan, sahabat suara, di udara ya. Sering-sering absen karena gue seneng banget kalau baca-bacain komen. Gue lagi, gue suka ngerasa sepi, asik. Terus nanti TikTok juga masuk ya. Maaf banget hari ini Bedel gak bisa siaran live di TikToknya Iswara. Tapi Senin Bedel akan siaran. Jadi kita ketemu minggu depan lagi. Thank you so much. Yang lagi di jalan jangan ngantuk ya. Kalau udah sampai rumah kabarin ke WhatsApp Iswara. Oke, okay? Sampai family saying, mic's off. Heart

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.